Oh!
Gilupa, Gilupa, Gilupa, Nimaski, Gilupa, Daki, Tamala, Tudang, Sir, Bandan, Tudu, Kenki.